Aman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir New Cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi Marketing Galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Insan Muda. Setelah lagu terakhir kita, lagu Tarot, masih kembali lagi bersama Vita dan juga Sheryl.
1: Betul.
0: Nah, jadi sekarang kita udah live juga, ini lagi seru banget ya, Sheryl lagi terbully ya.
1: Seru banget ya, jahatnya kalau ya, jahatnya. Jadi hari ini aku mau kita udah masuk top 5 gak sih?
0: Belum dong, kan kita belum selesai. Nah lanjut nih Insan Muda, masalah perempuan yang kerengki. Nah, coba kalian harus tahu gimana respon orang-orang di sekitar. Kalau kamu gimana nih, Sher?
1: Kalau aku biasanya, kalau aku lagi kerengki tuh orang-orang sekitar aku, biasa sih teman-teman SMA, kayak teman sekolah sih biasanya pada ngerti ya, apalagi cowok. Tapi kalau cewek tuh pasti ngerti gitu loh, karena kita kan sesama cewek, kayak Tapi kalau misalnya teman cowok ya kayak gitu ya, nggak ngerti. Tapi overall mereka semua baik gitu, sangat amat peduli gitu. Kalau misalnya aku lagi sakit, lagi cranky, nggak enak tuh, mereka tuh pada peduli gitu loh, kayak ih sosisnya aku suka deh gitu. Bentar Insan Muda. Nah itu ya, bersihin. Terus kalau misalnya aku sih biasanya kalau misalnya lagi cranky, orang rumah juga enggak macem-macem gitu sama aku. Pokoknya kalau misalnya ada aku udah dengar, "Kak, si kakak PMS." Si kakak PMS. Ada aku udah enggak berani macem-macem sama aku. Soalnya kalau kan nanti sama aku dipukul, deng. Woi, enggak masuk ke mic aku. Kayak dia teh jadi udah tahu gitu loh nih kan, kayak "Ah, si kakak udah jam-jam rawan gitu." Jadi kayak jam-jam rawan, waktu-waktu rawan di mana aku tuh senggol bacok gitu. Jadi kayak dia tuh nggak akan mengganggu aku gitu. Jadi kayak okay, karena tidak akan mengganggu. Jadi aku, tapi kadang tuh juga rese gitu loh. Kayak dia kayak rese-rese yang kayak ini orang tuh kayak supaya kalau udah rese sih biasanya sama aku di kayak dimarahin kayak, ya kamu tuh diem atau ih udah tahu kakaknya lagi sakit perut gitu, biasanya seperti itu. Tapi nggak yang kayak marah-marah sih aku mah kayak, dan respon orang rumah juga kayak oke aja. Jadi kayak mereka nggak marah-marah. Mereka nggak yang kayak kamu tuh kenapa sih marah-marah. Mereka udah ngerti kalau misalnya orang marah-marah di rumah berarti sedang halangan gitu. Soalnya ada ya cewek ya, masalahnya rumah di rumah saya nih mayoritas cewek. Jadi kalau misalnya orang marah-marah itu berarti kenapa? Ya itu sedang haid.
0: Yes.
1: Ya sudah. Kalau kamu gimana respon orang-orang sekitar?
0: Kalau aku jujur aja, aku tuh jarang kayak gitu. Jadi kayak overall super duper aman dan tidak kenapa-kenapa sih, alhamdulillahnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Sebenarnya Sheryl nggak semarah-marah itu kok, guys. Kok jadi turun live-nya? Ayo dong guys, diramein dong. Disuruh tahu Sheryl joget, kalian nggak mulai Sheryl joget. Tadi Sheryl joget beria-ria, kayak seru banget, fun banget. Yals. Terus kayak udah sih segitu aja sih dari aku. Mas Sheryl tuh yaping wae. Kalian bosan gak sih dengerin Sheryl yaping? Soalnya kayak Sheryl teh yaping-yaping mulu. Begitu. Tapi semoga kalian gak bosan deh ya sama yapingan Sheryl. Soalnya ada Sheryl mah sangat happy.
0: Asli, kita mah super happy pokoknya.
1: Super happy. Cuman sekarang teh Sheryl lagi kebingungan sama kita sok. Makanya pada masuk live biar lihat Sheryl sama kita kebingungan.
0: Yes, bener banget.
1: Kayaknya kita jeda dulu kali pakai lagu yang seru banget.
0: Yes,
1: lagu
0: bener
1: dari
0: banget.
1: Apa nih, Vita
0: Aku Olivia. Ada lagu Bunga Hati dari Salma Salsabi.
1: Yow,
0: enjoy.

0: Muda, lagu Aku dan Kamu dari White Course yang udah nemenin kita.
1: Betul.
0: Wow.
1: Kasih lagunya.
0: Yes, bener banget. So sorry ya kita terlalu lama untuk kembali karena ternyata ada sesuatu ya, Cher ya.
1: Ada trouble ya.
0: Yes.
1: Karena trouble dan error tuh gak pernah lepas dari manusia ya.
0: Bener banget. Oke, sekarang kita udah masuk ke sesi top 5. Wow, excited ya.
1: Jadi top 5 kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang bikin kita, kayak 5 hal yang kita lakukan pas lagi high. Jadi kayak
0: bestnya
1: apanya gitu loh.
0: Setuju.
1: Mungkin mau mulai dari siapa nih?
0: Dari Cheryl deh kayaknya.
1: Iya, dari Cheryl, oke boleh. Jadi kabelnya gak nyala kak.
0: Yes.
1: Jadi aku tuh kalau misalnya top 5 kali ya, 5 dulu.
0: Yes.
1: 5-nya kalau Cheryl lagi high biasanya Cheryl sakit perut.
0: Oke.

0: sih, lagi sakit perut diajak ngobrol kayak buru-buru mau ngobrol. Saya kepikirannya juga gak kepikirin apa-apa di otak saya karena saya sedang sakit perut gitu. Yeah. Terus yang keempat, aku kalau misalnya lagi haid, lagi cranky, aku tuh biasanya marah-marah.
1: Oke.
0: Okay. Marah-marahnya enggak yang marah-marah banget gitu loh, guys. Aku tuh biasa marah-marah tuh kayak beberapa hari sebelum haid sama satu hari atau dua hari setelah lagi haid gitu. Setelah itu

0: tuh kayak bete banget, bete sekali. Terus kalau udah sakit pinggang kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain, aku cuma bisa tidur biasa kayak gitu. Karena kayak tidur pun kadang salah. Kayak bayangin ya guys, aku udah balik kesana kemari tuh tetap salah, tetap sakit banget perut aku tuh sempet kayak astagfirullahaladzim gitu. Dan yang kedua, top 2 aku adalah banyak makan kalau lagi haid. Jadi kayak entah mau apa, aku kalau lagi haid tuh nafsu makan aku tuh bertambah banyak. Tapi bukan yang nafsu makan untuk makan nasi gitu loh guys, lebih ke ngemil-ngemilnya banyak banget gitu. Itu top 2. Nah, top 1-nya tereng. Coba tebak guys, top 1-nya dari Cheryl apa?
1: Apa tuh?
0: Top 1-nya adalah nangis. Aku tuh setiap haid pasti nangis. Entah mau apa, aku tuh jadi lebih sensitif gitu loh kalau misalnya lagi haid. Jadi kayak lebih ke sensitif. Aku pengen nangis gitu. Entah mengapa itu tuh kayak selalu seperti itu gitu loh. Aku enggak ngerti juga sih kenapa, tapi kayak aku tuh kan kalau orang-orang tuh lebih ke marah, nah sensian. Kalau aku tuh lebih ke nangis, lebih ke sensitif yang kayak nangis gitu, pengen nangis kayak semua orang tuh jahat gitu di dunia sama aku kayak gitu. Tapi enggak yang biasanya nangis tuh udah deket mau haid kalau enggak kayak sepanjang haid. Itu top 5 dari aku. Yeay.
1: Oh my god, banyak ya top 5-nya.
0: Udah dong, harus deh. Kan top 5, bukan top 3.
1: Tapi jujur,
0: apa?
1: Kalau top 5, itu sekarang dari Vita ya?
0: Oke, boleh.
1: Kalau aku top 5 aku itu yang pertama, yang dari top 5-nya dulu. Aku suka banget sama yang namanya sakit daerah kaki. Itu nomor 5 sih.
0: Kenapa ya sakit daerah kaki?
1: Gak tau, kayak daerah betis satu kayak sakit gitu loh. Kayak aku nggak tahu.
0: Jadi aku baru tahu sakit betis sih. Aku soalnya nggak pernah kalau lagi haid sakit betis.
1: Sumpah?
0: Nggak pernah.
1: Kok bisa sih? Berarti kayak berbeda-beda ya sakitnya.
0: Iya, betul. Next.
1: Nah, terus top 4-nya aku itu selalu sakit daerah
0: yes.
1: Perut itu yes. Nomor 4 karena kadang iya kadang enggak.
0: Kayak mut-mutan sumpah sakit tetek ya. Gak nentu gitu loh kayak.
1: Benar.
0: Jadi
1: terus top 3-nya adalah lagu Semenjak Ada Dirimu dari HiFi. Enjoy insan muda.

Oke, wow, insan muda, kalian pasti menunggu sisa top 5 dari diriku. Oke, jadi apa saja kah top 5 yang berada di diriku? Please kalian semua harus join dong di ini kita, di live kita, ya ampun. Enggak kok tadi karena kegedean aja di sininya. Masih enggak? Enggak kan? Nah, oke. So, buat top 3 dari aku yang selalu aku rasakan kalau misalnya aku lagi hide itu adalah sakit di daerah pinggang. Jujur li, yang insan muda, kayak si sakit di daerah pinggang tuh terasa sangat sakit. Karena kayak, kan sadar gak sih, kayak pinggang tuh kan benar-benar penghubung antara bagian tubuh atas dengan tubuh bawah. Kalau misalnya pinggang aku sakit terus, saya kayak gitu nih. Nah, udah banyak gitu untuk top 2-nya itu biasanya aku suka ini sih, suka pegel daerah pundak. Dan aku tuh paling gak bisa gitu pegel daerah pundak. Kayak tahu gak sih tulang plikatif tuh rasanya kayak masuk angin gitu. Jujur aja ini mah ya. Nah, terus untuk top 1-nya, top yang paling best of the best ya. Kalau lagi hide itu kadang moodnya gak hancur, cuman kadang suka jadi ngerasa capeknya tuh sangat gitu nih. Jadi kayak si tipe capek yang awalnya biasanya itu biasanya, aduh, jadi kayak terasa sangat lelah gitu nih buat kitanya gitu nih. Please coba dong share pengalaman kamu juga, perempuan ataupun kayak siapapun yang pernah menghadapi orang-orang yang lagi hide itu kayak gimana. Karena kayak jujur jarang banget orang-orang yang bisa memahami gitu nih. Karena kayak, karena emang sakit-sakit aja gitu nih. Nah, terus saya insan muda, ketambah lagi dengan ya sakit perut dan lain sebagainya, suka jadi menghambat ini loh, suka jadi menghambat pekerjaan kita juga dan sebagainya. Tapi kan tenang aja ya, jangan suka bergunda gulana, tenang aja. Aku kadang suka kepo deh sama kalian semua, lagi pada gimana gitu, kalau misalnya lagi pada datang bulan gitu. Ini ada yang komen guys di live kita, apa bedanya datang bulan cewek sama cowok? Soalnya kalau cowok datang bulan karena gajian. Oke, okay. Ini jokesnya fresh jokes banget ya. Bener-bener fresh jokes banget buat kamu yang udah ngomong. Please makasih banyak karena ini sangat amat lucu. Oke, insan muda, sebentar kita bakal bacain request-requestan kalian semua yang ada di Instagram dan juga di Facebook. So, udah kayak gitu kita ada lagu Rayu dulu dari Marion Jola. Enjoy!

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa

mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: request, makasih banyak.
1: Yes, terima kasih, terima kasih.
0: Wait.
1: Aku suka antusias kalian semua.
0: Yes.
1: Aku cinta kalian semua.
0: Oke, buat request kita itu

0: makan katanya asam lambungnya udah keburu naik.
1: Oke,
0: oke, kita masuk ke request.
1: Yang
0: requestnya yang naik
1: pertama ada dari Karatna yang katanya, halo kak, aku mau request lagu 100 hidup lagi dari Meidra.
0: Halo,
1: wow, terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak.
1: Selanjutnya dari kak underscore kalau belum tidur. Belum tidur. Dia katanya mau request lagu Jaga Terasa dari Samuel Cipta.
0: Boleh, kita dong belum tidur.
1: Iya ya, bener ya. Selanjutnya ada dari krtnn.a, kalian mau request lagu Cegil dari Nabila Takia.
0: Boleh banget.
1: Selagi ini ada lagu dari teman-teman yang request di TikTok, yaitu lagu Ship. Ini dia 4 lagu pertama yang saya puterin dulu dari requestan kamu.

0: yang dari live. Katanya Rekosagu Sial dari Mahal ini, Bunga Maaf Galantis, dan juga Gloria Asmara dari Deri.
1: Bacul.
0: Langsung aja gak sih, Chef?
1: Langsung aja gak sih kita putarkan.
0: Nah, foto kakak-kakak yang ada di live ini dia.
1: Lagu request-annya. Makanya buat kalian semua nanti yang mau request lagi, boleh banget langsung ke live kita, karena kita
0: boleh.
1: Seru banget. So,

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Indonesia satu aja. Sama aku. Soalnya ya insan muda, minta maaf kalau misalnya ada salah kata selama bersiaran. Selama siaran. Semoga kalian enjoy ditemenin sama kita terus. Jangan bosan-bosan karena abis ini tetap ditemenin sama aku.
1: Aw. Yes, Indonesia satu aja. So insan muda kalau kayak gitu, aku Vita.
0: Aku Sheryl.
1: Kita ngomongin sendiri, see you
0: and bye-bye.

Disiarkan langsung dari Jalan Simpang 3, Siliwangi, Kota Sukabumi, 92.3 MBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat pagi. Pagi harinya bakal ditemenin sama aku Cheryl Aulia Anugrah. Satu aja, wow. Which is di sini kalian bisa request lagu Indonesia, yang Indonesia-Indonesia aja. Kalian boleh request sebanyak-banyaknya lagu Indonesia ke Cheryl, nanti Cheryl puterin untuk menemani Sabtu pagi kalian hari ini. Yay. Nih, buat opening song Cheryl akan putarkan lagu buat kalian. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih informasi buat kalian yang mau request, bisa kemana ya? Bisa ke Instagram NBS Radio dan juga Facebook NBS Radio. Boleh juga titip-titip salamnya, pesan-pesannya. Dan nanti juga jangan khawatir, aku bakal ada live di Indonesia satu aja di TikTok, di NBS Radio TikToknya. So kalian harus stay tune terus, karena Cheryl pasti akan membuat gerbrakan di

ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Suraya Kencana, Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Joshua Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nafa. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production. Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

Hai insan muda, lagi cari HP baru? Ada sih Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. CCTV, smart TV, maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungin si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, No 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel.

92.3 Best FM Sukabumi number 1 hits music station. Oke nih, baru banget awal share lagi live, tiba-tiba udah banyak banget yang request nih. Udah ada 4 track requestan. Yang pertama banget kita lihat dulu, kita bacain juga requestannya ada apa aja. Oh my god, terima kasih kakak yang sudah give. Nih buat kalian yang mau request langsung secara live dan lihat keseruan aku di pagi hari ini, kakak boleh banget langsung join ke MBS FM Radio TikToknya. Oke, kita bacain dulu requestannya ya. Kita scroll. Oh my god, tenggelam. Kita lihat nih dari Kak Irfan Nega 7. Request pesan terakhir dari Liodra. Nih, udah aku masukin ke track pertama ya. Terus ada lagu nextnya, lagu tadi request dari Kakak Nizan deh kalau gak salah ya. Kita coba cek lagi nih, kita scroll 2310, kenapa tuh 2310? Kak Nizan request, kak mau request lagu Kahitna cantik biar kayak kakaknya cantik. Terima kasih banyak loh, terima kasih kakak. Oke, next di track ketiga ada lagu dari requestan kak Siapa nih? Lagi requestan tadi gurun hujan dari siapa ya? Yah. Oh ini dari Udang Keju, mau request lagu gurun hujannya Juicy Lucy. Boleh nih, aku masukin ke track ketiga ya. Dan setelah itu ada dari Kafir, pagi kamu request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, udah ada 4 track nih. Waktunya Cheryl puterin lagu-lagu yang udah kalian request. Dan buat kalian yang mau request, bisa langsung ke TikTok NDS Radio maupun Instagram dan Facebooknya. Nanti aku langsung bacain dan masukin ke track. So enjoy the music.

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda. Oke, Cheryl balik lagi nih buat bacain requestan-requestan lagu Indonesia dari kamu tentunya. Kali ini aku mau bacain requestan dari TikTok dan juga Instagram. Tapi sebelum itu, tadi lagu yang Sumpah Mati Selena Grace ini emang lagunya sangat amat menyentuh hati, menuju ruang hampa, kayak menuju, menusuk hati dan jantungku. Karena Sumpah Mati ini tentang lagunya tentang seseorang yang terus terjebak dalam hubungan yang menyakitkan, namun mulai sadar kenyataan yang ada gitu. Jadi dia tuh lagi sakit nih di hubungan yang toksik banget, tapi dia tuh masih bertahan sampai pada akhirnya dia sadar, oh ini hubungan tuh toksik ya gitu. Oh my god, berarti deep banget ya lagunya. Oke, sekarang aku bacain requestan kalian aja kali ya. Langsung aku bacain dari requestan TikTok dulu, tadi dari Kak siapa ya, coba kita lihat dulu nih, kita cek dulu lagu dari requestan Kak Canon Indy, The Clove and the Tobacco. Dia request lagu dari band ini, band apa penyanyi solo, The Clove and the Tobacco, tapi bebas lagunya. Oke, aku puterin yang Sunyi Tanah Peristirahatan. Terus selanjutnya ada lagu, ada yang request lagu 100 Hidup Lagi Medra. 100 Hidup Lagi Medra ini yang request lagunya siapa ya, coba aku scroll dulu ke bawah ya, soalnya banyak banget ini yang request inisiatif kalian sangat amat semangat banget. Iya, kakaknya nggak ada namanya, aku nggak tahu ini siapa namanya. Terus selanjutnya aku bacain lagu dari Instagram nih, ada yang request dari Kak Asri Rena, request lagu selesainya Sabrina Leonor. Oke, aku masukin ke track ketiga ya kakak. Dan dari Zivelas Jawa, kak mau request lagu Ziva Magnolia Pelindungmu, boleh banget. Wah, pas banget nih, udah 4 track waktunya aku puterin lagu requestan dari kalian semua. So buat kamu sekali lagi nih yang mau request lagu, bisa langsung ke Instagram NBS Radio dan juga TikTok NBS Radio karena aku lagi live. Tapi buat kamu yang mau request di Facebook juga boleh banget, nanti aku bacain requestan-requestan kalian. Oke, okay, so enjoy.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, balik lagi nih sama Cheryl, tentunya yang akan bacain requestan kamu. Ini lagunya sedih-sedih terus ya dari tadi. Ada apa guys di pagi hari ini? Jangan sedih-sedih dong. Aku bacain requestan dulu nih yang udah pada excited. Dari KYF, request pas band ajak kesepian kita. Oke, aku masukin ke track kedua, karena track kesatunya ternyata ada For Revenge untuk siapa dari Kak Kenan Indi. Dia request itu katanya, untuk siapa For Revenge. Oke, berarti kesepian kita aku simpan di track kedua ya KYF. Terus selanjutnya ada lagu dari Kak siapa nih, merindu lagi Yofi Enuno. Kak siapa ya? Oh, Kak Fikri request lagu Yofi Nuno merindu lagi dong. Boleh banget nih, aku masukkan ya ke track yang nomor 3. Dan yang terakhir aku masukin requestan dari Facebook. Sambil kita baca-baca nih para sapaan dari para warga Facebook. Selamat pagi Bos Cheryl, selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesehatan Bos Cheryl. Happy happy, selamat berujung minggu Bos Cheryl. Oke, makasih Kak Sadin. Terus ada dari Kak Denny Akbar, assalamualaikum morning Teh Cheryl, request lagunya Jangan Paksa Rindu dari Seventeen. Oke, sudah aku masukkan ke track yang keempat ya. Terus ada dari Kak Briti Kekembaran, Indonesia satu aja hadir Tamora Medan City. Mat pagi Mbak Cheryl Sing Ayu, selamat sehat dan happy weekend Saturday Mat tugas dan terima kasih. Oke, makasih guys, salam-salam sapa dan kasih sayangnya dari kalian semua. Ini waktunya aku puterin lagu dari para requestan kalian semua, yang tentunya pasti lagunya ini udah paling yang kalian mau ya, karena kan dari requestan kalian juga, betul kan? Oke, buat kalian yang masih mau requestnya aku tungguin sampai jam 11 nanti. Kalian bisa request di Instagram ataupun Facebook NBS Radio. Dan mungkin kalian yang mau lihat interaksi kita, interaksi bareng-bareng ngobrol, kalian bisa langsung kunjungin TikTok NBS Radio. So aku tunggu di TikTok. Ini dia lagu untuk siapa, For Revenge and

0: Bang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan kantor. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, kembali lagi sama aku Cheryl. Kita bakal bacain requestan-requestan dari kalian lagi nih tentunya. Ini dari warga-warga TikTok yang sudah antusias merequest lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu Indonesia favoritnya kalian. Oke, aku mau bacain request yang pertama. Itu ada yang request di lagu Jujur dari Raja. Tapi gimana requestannya kalian ya? Ini teh kayaknya tenggelam, banyak banget yang excited mau request. Jadi kayak udah tenggelam gitu loh insan muda. Kita coba cari dulu ya. Mana ya?

Mana ya? Kita coba cari dulu yang sangat muda ya. Sebentar ya. Kita cari dulu. Astagfirullahaladzim. Gak ketemu guys. Gimana dong? Oke, pokoknya tadi ada request dari kakak di TikTok. Request lagu Jujur dari Raja. Terus juga ada yang request zamannya Alkatri. Ya itulah ya. Oh, sorry. Dia request lagu zaman dari Alkatri. Terus juga ada yang request dari Karudi. Yes, Karudi Nurcahaya. Dia request mau lagu Lesung Pipi dari Rhyme Laudi. Terus setelahnya ada yang request juga Jagat Rasa by Samuel Cipta. Oke, itu 4 track yang akan aku puterin hari ini. Buat yang belum keputerin, sabar, karena masih ada yang lain. Ditunggu aja, aku bakal terus requestin kalian sampai jam 11 nanti. So buat kalian, aku ngingetin lagi buat yang mau request lagu secepatnya, karena bentar lagi jam 11. Artinya aku harus pamit undur diri pas jam 11. Jadi kalian cepet request lagu kalian yang paling kalian favoritin, biar aku cepet diputarkan dan keputarkan. So ini dia lagu Jujur Raja.

0: Warga Sukabumi, sekarang belanja makin dekat, lengkap, dan super hemat setiap hari di Superindo Supermarket Ahmad Yani Sukabumi. Belanja kebutuhan setiap hari penuh dengan promo super murah, heboh, mulai dari diskon besar-besaran, harga spesial, kebutuhan harian, buah segar, daging berkualitas, kebutuhan harian dengan harga murah, sampai promo member yang bikin belanja makin hemat. Belanja kebutuhan rumah tangga, snack favorite, sampai produk segara, semuanya ada dan harganya bikin senyum. Kita spill promo-promonya agar warga Sukabumi gak penasaran. Promonya dari 3 sampai 6 September, yaitu chicken roast yang viral harganya cuma Rp39.900, ayam boreal harga Rp32.900 per pieces, jeruk siam madu harga Rp2.390 per pieces per 100 gram, tomat harga Rp1.290 per 100 gram, fashion flex susu UHT 946 ml harga Rp17.900 per tetapack, sari roti tawar special jumbo khusus member harga Rp13.990 per pack, 2 belibis saus cabai botol 535 ml harga Rp29.000 per botol, mama lemon cuci piring, jeruk nipis 1.500 gram harga Rp6.900 per pouch, daya deterjen bubuk bunga bag 1.500 gram harga Rp25.500 per bag, Bioret body foam pouch 750 ml atau 800 ml atau 850 ml harga Rp30.900 per pouch. Super murah, makanya jangan sampai ketinggalan, ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk rame-rame datang ke Superindo Ahmad Yani Sukabumi. Ayo ajak toko warga, teman, dan tetangga dan borong promonya sebelum kehabisan. Superindo, lebih segar, lebih hemat, lebih dekat untuk warga Sukabumi.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

makasih banyak loh udah nemenin aku di live TikTok. Tadi tuh harusnya lagunya sampai Jagat Rasa, cuman sepertinya Jagat Rasa akan menjadi closing song kita hari ini karena waktunya Cheryl pamit diri. Cheryl tuh keasikan.

Music Station. Hai insan muda. Wow, kembali lagi dengan suara Vita ya di frekuensi kalian yang masih sama. Kembali lagi bersama Vita. Hari ini Vita bakal ngebawain FYP for your page dari jam 11 sampai jam 2 siang nanti. Tentunya Vita bakal bawain berita-berita ter up to date buat kalian semua. Jadi kayak buat kalian semua yang emang manusia

kalau misalnya kalian mau masuk di live, aku bakal live di akun Leiva Pale. So buat opening songnya kita bakal ada lagu Seribu Kali dari Ghea Indrawari. Enjoy Insan Muda.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Hai Zen Muda, lagi cari HP baru? Ada sih Mas Tera solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Si TV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau coba si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mastel. WA official di 0857 21 621 62.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Well, insan muda masih balik lagi sama Vita di siang harinya. Wow, insan muda gimana nih, apa kabarnya setelah tadi ditemenin sama Cheryl ya di Indonesia Satu Aja. Oke, sekarang kita bahas tentang berita-berita ter-up to date. Kira-kira ada apa nih hari ini? Sebentar. Wow, ternyata ini lagi lumayan banyak ya berita-beritanya hari ini. Oke, kita masuk ke berita yang pertama, yaitu Gunung Anak Krakatau kembali erupsi berulang kali. Aktivitas vulkanik masih terjadi dan masyarakat diminta tetap waspada. Wow, udah lama banget gak mendengar berita tentang gunung-gunung yang erupsi ya, insan muda. Coba kita baca. Informasi ini kita dapat dari Detik News, yang dimana katanya ini tuh masih trauma tsunami juga, insan muda. Seorang warga Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, Muhammad Rizki Baidullah, mengaku masih merasakan getaran dan dentuman keras tengah erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, yang dimana dia mengatakan kondisi tersebut membuat masyarakat panik hingga sebagian mengungsi. Getaran jendela dan juga dentuman keras sesekali ini sudah kami rasakan sejak jam 2 dini hari tadi, kata Rizki kepada TikTok Sabtu 5 September 2026. Sempat kami kira hanya terasa di rumah kami saja, tapi tadi pagi ternyata tetangga-tetangga kami semuanya sama merasakan, sambungnya. Terus juga dia bilang kalau misalnya, dia mengatakan sampai saat ini getaran masih terasa. Sesekali, kata dia, getaran tersebut hilang timbul. Dan juga dia mengatakan situasi tersebut membuat warga panik. Dia menyebut sebagian warga pun memilih untuk mengungsi saja, insan muda. Meski begitu, dia mengaku masih bingung dengan suara dentuman dan juga getaran tersebut. Dia berharap ada informasi resmi dan juga arahan yang jelas dari pemerintah maupun instansi terkait mengenai kondisi yang dirasakan. Dan sebelumnya, BNPB mengatakan pemerintah memberi perhatian soal kekhawatiran masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan juga Lampung, terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau ini. Kekhawatiran tersebut juga tidak terlepas dari pengalaman masyarakat terhadap peristiwa tsunami pada 22 Desember tahun 2018 yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Meski demikian, PVMBG telah tetap melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan aktivitas dan juga perubahan morfologi Gunung Anak Krakatau. Masyarakat diminta tetap mengikuti informasi dan juga rekomendasi serta dari PVMBG, serta tidak mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan aktivitas visual maupun suara dentuman yang terdengar, insan muda. Wow, semoga untuk masyarakat yang berada di daerah Banten, yang berada di bawah kaki Gunung Anak Krakatau, semoga diberikan keselamatan oleh Tuhan ya, insan muda. Karena pasti mereka juga punya traumanya tersendiri, karena pada tahun 2018 juga dikatakan bahwasannya Gunung Anak Krakatau ini juga sudah pernah erupsi ya, insan muda. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Wah, ini beritanya gak jauh berbeda kalau tadi tentang gunung, kalau yang ini tentang kebakaran hutan. Nah, insan muda, akhir-akhir juga emang lagi banyak banget kebakaran hutan yang terjadi di daerah di negara Indonesia ini, baik di Kalimantan dan lain sebagainya. Untuk kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Barat ini karena juga semakin meluas, insan muda. Coba kita baca beritanya yuk. Nah, wow, katanya di sini kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat atau Kalbar memasuki fase kritis dengan total akumulasi area terbakar mencapai 38.310 hektar, insan muda. Dan juga sepanjang tahun ini hingga pekan pertama September 2026, ketebalan kabut asap akibat

Bakaran lahan gambut terus meluas dan juga berdampak langsung pada jutaan warga serta memicu kenaikan status menjadi tanggap darurat di wilayah terdampak parah seperti Kabupaten Ketapang, Insan Muda. Lalu katanya di sini bisa dibilang wilayah terdampak paling parahnya ada di Kabupaten Ketapang, mencapai 12.443,79 hektar lahan terbakar. Kabupaten Kuburaya mencapai 6.814.031 hektar lahan terbakar. Mempawa mencapai 6.144,98 hektar lahan terbakar. Dan juga Kabupaten Kayong Utara mencapai 4.228 hektar lahan terbakar, Insan Muda. Adapun dampak langsung bagi warga dan juga lingkungannya, mereka terkena krisis kesehatan atau ISPA. Indeks standar pencemaran udara ISPU di beberapa wilayah menembus angka 300, kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya. Di Kabupaten Ketapang saja tercatat sedikitnya 803 kasus infeksi saluran pernafasan akut dalam waktu singkat akibat pekatnya asap, Insan Muda. Lalu juga ada lumpuhnya aktivitas publik. Ya, kita juga bisa tahu ya, Insan Muda, bencana alam itu memang sering mengakibatkan adanya lumpuhnya beberapa aktivitas manusia. Dan juga jarak pandang di sejumlah wilayah dan perairan krusial seperti sepanjang Sungai Kapuas merosot drastis hingga di bawah 1 km, Insan Muda. Dan juga kondisi ini mengganggu jalur transportasi dan juga memaksa sekolah-sekolah mengalihkan proses belajar mengajar menjadi daring. Lalu juga ada ancaman satwa yang dilindungi, yang dimana kebakaran lahan gambut juga merusak habitat satwa liar. Salah satu kabar duka datang dari Kabupaten Ketapang, dimana seekor orangutan bernama Sempurna ditemukan pingsan akibat gangguan pernapasan akut dan akhirnya dinyatakan mati, Insan Muda. Sungguh sangat sayang ya, Insan Muda, kita juga tahu bahwa orangutan merupakan sebuah hewan yang dilindungi pada saat ini karena memang sudah langka, Insan Muda. So, kalau misalnya itu kita cut dulu pakai lagu, ada lagu Training Season by Dua Lipa. Enjoy!

0: Ede, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya Ella udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian obat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak. Lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh, keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa daftar antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi buat berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berobat ke BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Baru gua kebon.
0: Makan duren sama kulit-kulitnya, makan nasi padang. Wah.

Warga Sukabumi sekarang belanja semakin dekat, lengkap dan super hemat setiap hari. Di Superindo, supermarket Ahmad Yani Sukabumi, belanja kebutuhan sehari-hari penuh dengan promo super heboh. Mulai dari diskon besar-besaran, harga spesial kebutuhan harian, buah segar, daging berkualitas, kebutuhan harian dengan harga murah, sampai promo member yang bikin belanja makin hemat. Belanja kebutuhan rumah tangga, snack favorit, sampai produk segar, semuanya ada dan harganya bikin senyum. Kita sekalian promo-promonya ya, agar warga Sukabumi gak penasaran. Promo 3 sampai dengan 6 September. Yang pertama yaitu ada chicken roast yang viral harga cuma Rp39.900, ayam broiler harga Rp32.900 per pieces, jeruk siam madu harga Rp2.390 per 100 gram, tomat harga Rp1.250 per 100 gram, Frisian Flake susu UHT 946 ml harga Rp17.900 per tetra pack, sari roti tawar spesial jumbo khusus member harga Rp13.990 per pack, 2 belibi saus cabai botol 535 ml harga Rp29.000 per botol, mama lemon pencuci piring jeruk nipis 1500 gram harga Rp16.100 per pouch, daya deterjen bubuk bunga bag 1500 gram harga Rp25.500 per bag, beauty body foam pouch 750 ml atau 800 ml atau 850 ml harga Rp30.100 per pouch. Super murah makanya. Jangan sampai ketinggalan, ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk rame-rame datang ke Superindo Ahmad Yani sebelum kehabisan. Superindo, lebih segar, lebih hemat, lebih dekat untuk warga Sukabumi.

Insan Muda, masih balik lagi sama Vita di FYP For Your Page. Oke, Insan Muda, gimana lagu Titik Nadir di siang harinya? Wow. Oke, kita langsung aja next ke berita-berita ter up to date lainnya. Insan Muda, ya ampun, ternyata Indonesia lagi punya banyak banget berita. Oke, selanjutnya, wow, ini buat pecinta bola, mana pecinta bola acungkan tangannya. Atau mungkin tiba-tiba kalian mau mengacungkan keempat-empat jempolnya, boleh banget. Tapi berhati-hatilah, takut terjengkang ya, Insan Muda. Oke, berita bolanya apa, Fit? Sebentar, Insan Muda. Oke, beritanya adalah hari ini Sabtu 5 September 2026, kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, BRI Super Legu 2026-2027, menggelar 4 pertandingan seru pada hari kedua pekan perdana. Setelah laga pembuka kemarin sukses dimenangkan oleh Arema FC dan Bali United, kini giliran sejumlah klub besar tanah air lainnya yang siap baku hantam demi mengamankan 3 poin krusial di awal musim, Insan Muda. Nah, laganya kapan sih Vita dan kayak gimana? Jadi laganya tuh yang pertama ada laga sore hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Bayangkara Presisi Lampung FC versus Persebaya Surabaya, lokasinya di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, yang dimana duel sengit antara Bajul Ijo yang berambisi start mulus melawan kekuatan Bayangkara Lampung nih, Insan Muda. Terus juga di Persik Kediri versus Dewa United Banten FC, yang dimana lokasinya di Stadion Brawijaya Kediri, Persik Kediri akan menguji kekuatan bertabur bintang milik Dewa United di hadapan pendukung sendiri. Wow, nampaknya semangat mereka sudah sangat amat berkobar ya, Insan Muda. Oke, oke, lanjut. Nih, kita coba buka lagi. Ini aku dapat informasinya itu dari Detik Sport, Insan Muda. Katanya Borneo FC akan menjamu Persija di Stadion Segiri Samarinda pukul 7 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi pertandingan paling menarik pada rangkaian Super Legu pada hari Sabtu ini, Insan Muda. Dan juga Borneo FC saat ini berada di posisi keempat klasemen sementara dengan 0 poin karena belum memainkan pertandingan. Persija juga belum bertanding dan berada di posisi ke-13 dalam klasemen sementara. Dua pertandingan pembuka Super Legu 2026-2027 sudah dimainkan pada hari Jumat 4 September. Arema FC langsung memimpin klasemen setelah menghajar Isen Mulang Kalimantan Tengah FC dengan skor 4-0. Bali United menyusul di posisi kedua setelah mengalahkan PSS Sleman 2-1. Kedua tim sama-sama mengoleksi 3 poin, tetapi Arema unggul selisih golnya nih, Insan Muda. Nah, jadwalnya pada Super Legu Sabtu 5 September yaitu di jam 3:30 di Bayangkara Presisi Lampung FC versus Persebaya di Surabaya, lalu di Persik Kediri versus Dewa United Banten FC, di PSM Yogyakarta versus Persita, dan juga di Borneo FC Samarinda versus Persija Jakarta, Insan Muda. Coba pendukungnya mana suaranya? Oke. Okay. Kayak terdengar aja gitu ya suaranya, Insan Muda. Next, selanjutnya ini ada China Masters 2026 masuki babak semifinal hari ini. Para pebulu tangkis terbaik dunia mulai berebut tiket menuju final. Wah, ternyata lagi banyak ya ajang-ajang perlombaan olahraga akhir-akhir ini, Insan Muda. Coba kita cek yuk beritanya kayak gimana sih China Masters 2026 ini. Oke, pertama panjang berakhir pahit, sabar Reza gagal ke semifinal China Masters 2026. Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama atau Muhammad Reza Pahlevi Isfahani gagal melaju ke semifinal China Masters 2026 setelah kalah dramatis dari wakil Malaysia Nur Moh Azrin Ayub atau Tan Wee Kiong. Pertandingan sengit tersebut harus ditentukan melalui 3 game di Shenzhen Arena, Shenzhen China, Jumat 4 September 2026 pada malam waktu Indonesia Barat. Sabar atau Reza sebenarnya tampil menjanjikan sejak awal pertandingan dengan mencoba mengambil kendali permainan. Namun pasangan Indonesia itu harus mengakui keunggulan Nur atau Tan setelah kalah tipis dengan skor 17-21, 21-16, dan 19-21 dalam duel yang berlangsung ketat. Pada game pertama, Sabar atau Reza langsung menunjukkan permainan agresif,
Mereka mengandalkan serangan cepat, pukulan keras, serta variasi bola menyilang untuk menekan pasangan Malaysia. Strategi tersebut sempat berjalan efektif. Sabar Reza mampu membuat Nur Tan kembali dan berhasil unggul pada interval game pertama dengan skor 11-8. Namun setelah jeda, permainan pasangan Indonesia mulai menurun insan muda. Nur Tan perlahan menemukan ritme permainan dan mengubah pola menjadi lebih menyerang. Perubahan strategi tersebut membuat Sabar Reza kehilangan keunggulan hingga akhirnya harus menyerah pada game pertama dengan skor 17-21. Sabar Reza bangkit tapi gagal di game penentuannya insan muda. Memasuki game kedua, Sabar Reza mencoba memperbaiki permainan dengan meningkatkan intensitas serangan. Mereka kembali tampil agresif dan juga tidak memberikan kesempatan mudah bagi pasangan Malaysia. Pertandingan berlangsung ketat sehingga interval game kedua, Sabar Reza hanya unggul tipis dengan skor 11-10 sebelum akhirnya mampu menjaga konsistensi permainan. Tekanan yang diberikan Sabar Reza membuat Nur Tan kesulitan mengembangkan permainan. Pasangan Indonesia itu akhirnya merebut game kedua dengan kemenangan 21-16 dan memaksakan pertandingan berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, kedua pasangan tampil habis-habisan, tidak ada jarak poin yang terlalu jauh karena Sabar Reza dan juga Nur Tan saling mengejar angka sejak awal pertandingan. Namun, Nur Tan mampu bermain lebih efektif pada momen-momen akhir. Pasangan Malaysia tersebut berhasil mengamankan kemenangan dengan skor tipis 21-19. Nah, dan hasil ini membuat langkah Sabar Reza harus berhenti di babak perempat final China Masters 2026. Sementara itu, Nur Muhammad Azrin Ayub dan juga Tan Wik Kyong melanjutkan perjalanan mereka menuju semifinal setelah melewati duel panjang melawan wakil Indonesia. Wow, itu dia berita seputar olahraga ya, insan muda. Ternyata akhir-akhir ini memang lagi banyak banget berita-berita tentang olahraga ya. Baik tadi yang lagi duel badminton dan juga yang hari lagi mau main mengenai dunia persepak bola. So kalau kayak gitu insan muda, kita cut dulu ada lagu cantik dari Tiara Andini. Wow, siapa yang suka salting dengar lagu cantik dari Tiara Andini nih insan muda. Enjoy the music ya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

adalah girl group lokal yang sukses viral dan menembus panggung global. Nah, coba siapa yang sama yang tahu kira-kira siapa nih girl groupnya? Fenomena yang dikenal sebagai C-pop ini

SG 19N4 if 10 C pop group worth listening to guys katanya. Wow, ternyata dunia Asia juga mereka sudah mulai punya banyak sekali orang-orang yang tertarik sama dunia-dunia yang seperti K-pop ya insan muda. Nah, girl group adalah grup musik yang menampilkan 3 atau lebih penyanyi wanita yang umumnya berharmoni bersama, dan juga istilah girl group digunakan dalam arti yang lebih sempit di Amerika Serikat untuk menunjukkan gelombang grup musik pop wanita Amerika yang berkembang pesat pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an antara penurunan awal rock and roll dan juga awal British Invasion ya ini sangat muda. Banyak di antaranya dipengaruhi oleh doo-wop, grup musik wanita yang anggotanya juga memainkan instrumen, biasanya dianggap sebagai fenomena terpisah. Grup-grup ini juga akan disebut girl band untuk membedakan

perjalanan awal tahun 2020-an menyaksikan kurangnya girl group yang menonjol dalam budaya barat dengan The Guardian menulis bahwa budaya girl band sedang dalam krisis setelah pengumuman hiatus Little Mix pada tahun 2022. Setelah periode di mana Inggris tidak memiliki girl group besar, berbagai girl group mulai muncul di tanah publik pada awal tahun 2020-an. Termasuk trio, grup pop Amerika, trio Inggris yang dianggap mengembalikan energi kacau dan juga girl group yang ikonik nih sama muda. Yang dimana di sisi lain, grup-grup wanita Asia Timur terus mendominasi secara global dengan Blackpink, Twice, and Red Velvet menikmati kesuksesan yang berkelanjutan. Hal ini juga menyebabkan terciptanya banyak grup wanita Asia Timur di awal tahun 2020 termasuk Evin, New Jeans, aespa, dan Les Serafim. Popularitas gaya musik ini menyebabkan terciptanya Kasei, sebuah grup wanita global yang terinspirasi oleh grup wanita Korea. Dan dekade ini juga menyaksikan grup-grup wanita Asia Tenggara seperti Bini, 4IVE, dan Dola meraih kesuksesan dan pengakuan internasional yang luas, insan muda katanya. Wow, dan tahun 2025 juga menyaksikan fenomena bagi grup fiksi Huntress dan juga film Netflix K-pop Demon Hunters. Lagu mereka Golden menjadi lagu pertama yang mencapai nomor 1 Billboard Hot 100 untuk grup wanita Korea, serta grup wanita pertama yang mencapai nomor 1 sejak Bootlicious milik Destiny's Child pada tahun 2001.

telah menerima amnesti, KBRI Yangon selanjutnya memfasilitasi proses kepulangan warga WNI setelah menyelesaikan administrasi dan juga menerbitkan dokumen perjalanan. Staf KBRI juga mengawal perjalanan mereka untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar. Pendampingan terhadap para WNI telah dilakukan sejak tim KBRI Yangon memperoleh akses untuk menemui mereka di HPAAN, negara bagian Kayen pada awal Januari 2026. Dan selama proses hukum berlangsung, KBRI Yangon memantau kondisi para WNI, memverifikasi identitas dan juga menerbitkan dokumen perjalanan, serta berkoordinasi dengan otoritas Myanmar dan instansi terkait di Indonesia. Dan juga KBRI Yangon mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi legalitas tawaran kerja di luar negeri dan juga menghindari keterlibatan dalam jaringan penipuan daring guna mencegah risiko hukum. Okay, so insan muda, itu dia dua berita terupdate. Kita cut dulu pakai lagu biar kalian juga gak bosan dan juga menikmati yang mungkin lagi di dalam perjalanan dan lain sebagainya. Kita punya lagu Cinta Sudah Lewat dari Kahitna. Enjoy insan muda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, insan muda, masih balik lagi nih sama Vita di FYP for your page. Oke, insan muda. Kira-kira ada berita apa lagi ya yang lagi ter-up to date hari ini? Sumpah, insan muda itu beritanya lagi banyak banget. Nah, buat insan muda sendiri, kira-kira kalau di siang hari lagi pada ngapain nih? Nah, kita coba ya, ini ada, wow. Buat penyuka emas, jadi siapa penyuka emas? Yuk, cus dengerin berita ini. Harga emas di Pegadaian hari ini 5 September turun nih, insan muda. Kenapa ya harga emasnya hari ini bisa turun? Apakah emas lagi murah? Laman Pegadaian dikutip di Jakarta Sabtu 5 September pukul 11.15 waktu Indonesia Barat menunjukkan harga emas galeri 24, Antam dan juga UBS mengalami penurunan masing-masing berurutan di angka 2.587.000, 2.680.000, dan 2.630.000 per gramnya, insan muda. Harga tersebut lebih rendah apabila dibandingkan pada hari Jumat 4 September yang masing-masing berada di angka 2.594.000, 2.679.000, dan juga 2.629.000 per gramnya. Namun, harga emas tersebut sewaktu-waktu dapat bisa berubah juga. Adapun emas galeri 24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kg. Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara Antam hanya hingga 100 gram saja.

yang dimana harga emas antam itu 0,5 gram sama dengan 1.391.000, 1 gram 2.650.000, 2 gram 5.259.000, dan juga 3 gram 3.923.000, insan muda. Wow, ini ternyata lagi cocok banget nih buat yang hari ini lagi kepikiran pengen investasi, langsung aja investasi ke emas ya insan muda, karena memang ini lagi turun harga emasnya, terutama yang ada di daerah Jakarta. Oke, next insan muda ada berita apa lagi ya?

Okay. Yang pertama ini ada dari harga beras hari ini 5 September 2026 juga lagi mentah untuk ekspor menurun nih kan muda. Jadi mana harga beras hari ini yang tercatat di pasar dunia menunjukkan bahwa di Thailand beras pecah 5% berkisar antara 453 sampai 457 US dollar per ton dan beras pecah 100% berkisar antara 366 sampai 370 US dollar per ton ini insan muda. Sementara itu, di India beras pecah 5% berkisar antara 364 sampai 368 US dollar per ton dan beras pecah 100% berkisar antara 304 sampai 308 US dollar per tonnya. Di pasar domestik, harga beras hari ini 5 September 2026 di wilayah Delta Mekong menunjukkan sedikit fluktuasi dengan aktivitas perdagangan yang lambat nih, insan muda. Mengenai beras, menurut informasi terbaru dari Dinas Pertanian dan Lingkungan Provinsi An Giang, harga saat ini adalah sebagai berikut. Beras segar OM 34 dihargai 5.800 sampai 5.900 VND per kilogram. Beras segar OM 18 dihargai 6.500 sampai 6.700 FVND per kilogram. Beras segar Daitom 8 dihargai 6.500 sampai 6.700 VND per kilogram. Beras segar OM 5.451 dihargai 6.400 sampai 6.500 VND per kilogram. Pengamatan dari berbagai lokasi hari ini menunjukkan pasar yang tenang dengan sedikit fluktuasi harga beras di Dongtap. Transaksi berjalan lambat, petani menetapkan harga yang pasti dan harga untuk semua jenis beras tetap relatif stabil, insan muda. Di An Giang, Taining, Chanto, Chamau, Fin Long, dan Taining, aktivitas perdagangan rendah dan harga beras tetap relatif stabil. Mengenai beras, menurut pembaruan dari Departemen Pertanian dan Lingkungan Provinsi An Giang dan Vietnam Rice, harga ekspor beras mentah saat ini telah turun sebesar 150 per kilogram, insan muda. Dan juga di pasar ekspor, harga ekspor beras Vietnam tetap stabil dibandingkan dengan akhir pekan. Menurut Asosiasi Pangan Vietnam, beras wangi dengan 5% butir pecah berkisar antara 470 sampai 480 US dollar per ton. Beras wangi dengan 100% butir pecah berkisar antara 373 sampai 377 US dollar per ton dan beras melati ditawarkan dengan harga 534 sampai 538 US dollar per tonnya nih insan muda. Wow. Oke, insan muda, kayaknya kita bakal cut dulu pakai lagu, yaitu kita bakal puterin di sini ada lagu Into the Sun dari BTS. Enjoy.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat ada. Aku sempat lihat bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, selamat datang, masih balik lagi sama Vita di sini di program FYP for your page. Oke, insan muda, langsung kita cek lagi ada berita terupdate apa sih hari ini. Wah, di sini Vita mau nanya, siapa yang di sini orang Makassar? Makassar berada, coba angkat tangannya orang Makassar. Angkat tangannya, angkat kakinya, boleh banget semuanya jadi angkat. Oke. Katanya di sini cuaca Makassar ini 5 September 2026 sore cerah berawan. Suhunya 19 sampai 37 derajat Celcius nih, insan muda. Oke, warga Makassar. Oke, kita coba lihat ya. Perkiraan cuaca hari ini di Makassar dan sekitarnya penting diketahui, terutama bagi yang memiliki aktivitas di luar ruangan. Terkait itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ataupun BMKG wilayah 4 Makassar telah merilis perkiraan cuaca Sulawesi Selatan hari ini pada 5 September 2026 yang dapat dijadikan acuan. Kota Makassar dan sejumlah wilayah lainnya diprediksi berpotensi dilanda suhu panas. Untuk lebih rincinya berikut informasi perkiraan cuaca Makassarnya nih, insan muda. Berdasarkan data BMKG, cuaca di wilayah Sulawesi Selatan umumnya cerah berawan, termasuk di kota Makassar. Namun beberapa wilayah berpotensi hujan ringan, di antaranya Nrekang, Luwu Utara, dan juga Luwu Timur. Pada siang dan sore hari, cuaca kota Makassar dan sebagian besar wilayah Sulsel diperkirakan masih cerah berawan. BMKG mencatat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Bantaeng, Bulukumba, Nrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja, dan juga Toraja Timur. Kemudian di malam hari, cuaca Makassar dan wilayahnya lainnya di Sulawesi Selatan diprediksi berawan. Hujan ringan berpotensi di sebagian wilayah Luwu Timur, insan muda. BMKG juga telah merilis perkiraan suhu udara dan peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan hari ini, 5 September 2026. Menurut data BMKG, suhu udara diprediksi berada di kisaran 19 sampai 37 derajat Celcius, sementara kelembapan berada di kisaran 60 sampai 100 derajat. Berikut rinciannya nih, insan muda. Suhu udara pada 19 sampai 37 derajat Celcius, kelembapan udara di 60 sampai 100%, angin di utara sampai ke timur 14 sampai 40 km/jam. Peringatan buat kita semua, waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Goa, Janepento, Kepulauan Selayar, Sidrap, Sopeng, Takalar, Bone, dan juga Wajo. Waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Janeponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Makassar, Maros, Palopo, Pangke, Parepare, Pinrang, Sidrap, dan juga Takalar. Dan juga siaga potensi udara panas di wilayah Goa, Luwu Utara, Luwu Timur, dan juga Bone nih, insan muda. Wow, cuaca Makassar ya. Orang Makassar. Coba. Oke, next. Selanjutnya. Jadwal dan lokasi SIM keliling Depok Sabtu 5 September 2026 dan biayanya. Coba teman-teman yang ada di Depok, insan muda Depok. Bagi pengendara motor maupun mobil yang masa berlaku dokumen berkendaranya hampir habis, ini merupakan informasi lengkap mengenai lokasi, jam operasional, rincian biaya hingga syarat perpanjangan SIM keliling Depok hari ini. Margo City, Jalan Margonda Raya, pukul 8 sehingga 13 waktu Indonesia Barat. Pos Lantas Bambu Kuning, Jalan Kampung Sawah, Bojonggede, pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Syarat perpanjangan SIM A dan juga SIM C, layanan SIM Keliling Polres Depok hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan juga SIM C yang masih aktif. Apabila masa berlaku SIM sudah habis, pemohon wajib melakukan penerbitan SIM baru di Satpas. Persyaratan berkas yang harus disiapkan adalah fotokopi KTP yang masih berlaku, SIM asli, fotokopi SIM lama, bukti cek kesehatan, tes psikologi, dan juga rincian biaya perpanjangan SIM-nya. Tarif perpanjangan SIM diatur berdasarkan PP nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan juga tarif atas jenis penerimaan negara, bukan pajak ataupun PNBP. Perpanjangan SIM A di harga Rp80.000 dan juga SIM C di harga Rp75.000. Sesuai pasal 281 Undang-Undang LLAJ, setiap pengendara wajib memiliki dan juga membawa SIM yang masih berlaku saat mengemudikan kendaraan di jalan raya. Pastikan untuk mengurus perpanjangan tepat waktu agar terhindar dari sanksi tilang, insan muda. Wow, buat warga-warga Depok, jangan lupa buat dicek SIM-nya karena mau ada SIM keliling katanya ya, insan muda. Terus juga buat insan muda, jangan lupa buat selalu diperhatikan kembali apakah SIM kalian itu masih hidup ataupun tidak, dan apakah kalian perlu memperpanjang SIM tersebut ataupun tidak.
Selanjutnya, harga Bitcoin hari ini 5 September 2026 menembus di bawah $80,000. Rekor arus masuk dana ke ETF Bitcoin insan muda. Data dari CoinMarketCap dan TradingView menunjukkan bahwa harga Bitcoin secara tak terduga berbalik arah dan turun hari ini. Pada pukul 9.40 pagi tanggal 5 September, setiap Bitcoin diperdagangkan sekitar $79,582, turun sekitar 1,42% dari kemarin. Total kapitalisasi pasar mata uang kripto turun menjadi $2,68 triliun, turun ke 1,11% dalam 24 jam. Kami penurunan setelah AS merilis laporan penggajian non-pertanian pada tanggal 4 September. Laporan tersebut menunjukkan peningkatan signifikan di pasar tenaga kerja AS pada bulan Agustus dengan penambahan 162 ribu pekerjaan. Angka ini jauh lebih tinggi daripada perkiraan 56 ribu pekerjaannya, insan muda. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyerukan kepada Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga setelah laporan pekerjaan dirilis. Sementara itu, Ketua Fed Kevin Warsh mengisyaratkan kemungkinan menaikkan suku bunga pada bulan September selama pidatonya yang bernada keras di Jackson Hole. Wow, ternyata sekarang lagi banyak yang turun ya, insan muda. Selain emas juga, uang di kripto juga lagi turun. So, insan muda, kayaknya kita bakal cut dulu pakai lagu ini. Ada lagu Adam dari Pamungkas. Enjoy the music, insan muda.

Hey insan muda, coba siapa di sini yang jarang ganti oli? Hari ini Vita mau bahas soal update harga oli mesin skutik September 2026 dan batas aman gantinya nih insan muda. Jadi masih banyak pengguna sepeda motor yang menunda penggantian oli mesin hingga muncul gejala seperti suara mesin kasar atau penurunan performa. Terutama yang di sini udah pasti kaum hawa ya insan muda. Kita juga sering melihat di beberapa platform media sosial kalau misalnya kaum hawa ganti oli, olinya jadi warna pink. Ya itu benar apa enggak sih insan muda? Ganti oli kaum hawa, olinya jadi warna pink. Saking pinky girly-nya ya. Kebiasaan mati nanti, tanda-tanda tersebut justru beresiko mempercepat keausan komponen internal, terutama pada motor harian yang rutin menerjang kemacetan. Teknisi fansi motor di Tangerang, Agung, menjelaskan bahwa idealnya penggantian oli tidak perlu menunggu timbulnya gejala kerusakan fisik pada mesin. Yang dimana sebetulnya jangan tunggu mesin bunyi kasar. Idealnya oli diganti setiap 2.000 sampai 3.000 km atau bisa lebih cepat kalau motor sering dikasih dipakai di kondisi macet dan stop and go, kata Agung. Lalu, Agung juga menjelaskan oli mesin memiliki fungsi vital sebagai pelumas, pendingin, sekaligus pelindung komponen dari gesekan langsung. Seiring waktu dan pemakaian, kualitas oli akan menurun akibat panas dan juga kontaminasi kotoran hasil pembakaran. Jika terlambat diganti, kemampuan oli dalam melumasnya akan berkurang dan memicu keausan lebih cepat, insan muda. Selain itu, kondisi lalu lintas perkotaan seperti kemacetan membuat mesin bekerja lebih berat meski jarak tempuh tidak terlalu jauh. Hal ini menyebabkan oli lebih cepat mengalami degradasi. Banyak yang merasa jarang pakai motor karena jaraknya dekat, padahal sering kena macet. Itu justru bikin oli cepat turun kualitasnya, ujar Agung. Untuk motor yang jarang digunakan, ia tetap menyarankan penggantian oli dilakukan setiap 2-3 bulan sekali guna menjaga kinerja mesin tetap optimal. Daftar harga oli mesin skutik per September 2026. Yang pertama ada Federal Oil. Federal Matic 30 10W sampai 30 0,8 liter Rp86.000 jadi Rp110.000, naiknya di harga Rp24.000. Federal Matic 40 10W sampai 40 0,8L seharga Rp86.000 jadi harga Rp110.000 dengan harga naik Rp24.000. Federal Matic Y 40 20W sampai 40 0,8 sekitar harga Rp67.000 naik Rp110.000 harga naiknya Rp43.000 insan muda, lumayan naiknya jauh ya. Federal Matic Ultratech 30 10W sampai 30 0,8 liter harganya Rp61.000 jadi Rp80.000 naiknya Rp19.000. Untuk Castrol, Castrol Active Matic seharga Rp86.120. Castrol Active Matic 20W sampai 40 0,8 liter di harga Rp84.000. Castrol Power 1 Ultimate Matic 10W sampai 30 0,8 liter di harga Rp118.000. Castrol Power 1 Matic 10W sampai 30 0,8 liter di harga Rp92.000. Dan juga Castrol Power 1 Matic 10W sampai 41 liter di harga Rp121.400 insan muda. Dan itu tadi insan muda, berita tentang update harga oli mesin skutik ya. Dan selanjutnya kita ada berita apa nih insan muda. Gak kerasa ya udah jam setengah 2 aja nih insan muda. Kira-kira insan muda lagi pada ngapain nih hari ini? Coba insan muda absen yang motornya atau kendaraannya sudah ganti oli. Oke. Selanjutnya nih ada harga bensin dan solar hari ini kenaikan mengejutkan hampir 10% minggu ini. Wow, mengejutkan ya. Harga minyak global mempertahankan momentum kenaikannya pada sisi perdagangan terakhir minggu ini, mendorong harga naik tajam hampir 10% selama seminggu di tengah meningkatnya konflik militer antara Amerika Serikat dan Iran. Di dalam negeri, harga bahan bakar disesuaikan ke arah yang berlawanan insan muda. Yang dimana dengan harga biofuel meningkat dan harga diesel menurun, diperkirakan harga bahan bakar di Vietnam mungkin akan meningkat secara menyeluruh di minggu depan. Pada hari ini, 5 September, harga minyak mempertahankan tren kenaikan tipis dengan harga minyak mentah Brent naik 76 sen menjadi 92,68 US dollar per barelnya. Minyak mentah WTI naik tipis sekitar 18 sen menjadi 91,48 US dollar per barelnya. Dengan demikian, kedua kontrak minyak acuan diperdagangkan pada level tinggi di atas $90 per barelnya.
Untuk keseluruhan minggu, harga minyak mentah SWTI dan minyak mentah acuan global Brent naik sekitar 8-10% dibandingkan hari Minggu sebelumnya di tengah kekhawatiran pasar tentang gangguan pasokan. Transportasi energi dan jalur pasokan di Timur Tengah terpengaruh oleh meningkatnya konflik. Menurut Reuters, kenaikan tajam harga minyak mendorong inflasi dan juga biaya peminjaman bagi pemerintah di seluruh dunia. Hal ini dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi global jika langkah-langkah lain tidak segera diambil untuk mendinginkan harga bahan bakarnya. Yang dimana kebuntuan dalam menyelesaikan konflik dan juga bentrokan yang berulang menyebabkan volatilitas di pasar bahan bakar. Ditambah dengan fakta bahwa pembukaan kembali saat Hormuz akan memakan waktu yang cukup lama, Citi baru-baru ini memperkirakan kenaikan harga minyak rata-rata pada kuartal ketiga. Menjadi analisa INSZ juga menaikkan perkiraan jangka pendek mereka untuk minyak mentah Brent menjadi 95 per barelnya guys, sambil memperingatkan bahwa harga dapat naik lebih tinggi lagi jadi konflik di Timur Tengah meningkat. Di tengah kenaikan tajam harga minyak global, harga acuan produk olahan di pasar Asia juga meningkat. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa harga bensin dan juga solar domestik dapat meningkat tajam minggu depan melebihi 1000 VND per liter. Mengikuti tren kenaikan harga dunia, perkiraan ini tidak termasuk dana stabilisasi harga bensin insan muda. Wow, ternyata selain harga oli, harga bahan bakar bensin dan juga solar juga ikut naik ya insan muda. So, insan muda untuk menikmati perjalanannya di siang hari ini, Vita mau cut dulu pakai lagu dari Yura Yunita. Siapa yang suka juga sama Yura Yunita? Aku mau puterin lagu buat kamu, yaitu Mau Jadi Apa by Yura Yunita. Enjoy the music.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat reko Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Muda, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nemenin kita dari jam 11 sampai jam 2 siang ini. Mohon maaf kalau misalnya kita masih ada salah-salah kata selama ada di program FYP. Happy weekend buat kalian semua, dan semoga kalian semua selalu bahagia dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di program selanjutnya bersama Vita. Terima kasih banyak. See you and bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Cedah sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri cedah sedikit saja.

sedikit saja agar kita tahu artinya. Karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit.

0: MBS FM on the weekend. MBS FM.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
0: NBS FM on the weekend. NBS FM.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 0811-1652-kali. Kami siap melayani.
1: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Ede, mantep deh.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya Ella udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Hah, ambil antrian berobat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak. Lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, Be. Zaman sekarang berobat pakai BP aja sudah gampang, Be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Hah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh, keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang. Buset. Sekarang berapa ke BJS?
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Ntar gua kebon.
0: Makan duren sama kulit-kulitnya. Makan nasi padang. Wah.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

the interesting thing, as I recall the past, is the way things

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

pagi harinya kembali lagi dengan suara merdu Vita ya insan muda. Hari ini di minggu pagi yang di Sukabumi lumayan berawan sih insan muda. Bakal temen lagi sama Vita di acara NBS on the weekend. Nah, insan muda gimana nih menurut insan muda? Menurut kalian apakah kalian ingin sarapan dulu, jogging dulu atau mau kayak gimana dulu nih insan muda? So, buat opening songnya adalah lagu satu-satunya dari Hi-Fi and

Well, semuanya balik lagi bersama Vita di sini, dan sekarang Vita udah live TikTok loh. Nah, kita mau sapa-sapa dulu nih insan muda yang ada di live. Halo, halo, halo insan muda semuaku yang sangat amat berbahagia. Ini dia benar-benar ini banget ya. Sangat amat membahagiakan gitu loh. NBS FM on the weekend. Nah, insan muda, coba kita ini dulu. Kita harus bacain beberapa traffic-traffic juga ya kan. Wait.